Pelo kuti yatanya Kisha na malanga maungina Mausha mshuku yang shia Eba ndu imbesu yang piga Nizi ntanda na nao batu yang kila Aksiyoni yeleo kila Leso Kaso

kuchokera kunyimbo zokutisa ntima Stella Longwe akupatsirani ola la tuntu la malonje loweruka lililonse pa nthawi ya 7 koloko